To a gaida Zubairu Ahmad da wannan rahoto na musamman da ya hada mana masu sauraro a madadin kowa da kowa. Khalifa Shehu Doka ji hada shirin Ahmad wakili hada mana sauti ni Muhammad Anur Muhammad nake fatan za mu kasance a shirin hantsinin da minti 30 huta lafiya daga sashen Hausa na BBC.

0: To yanzu karfe 9 ne saura kwata a Najeriya da Niger. Muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC. Baya ga sauraron mu ta hanyar internet a bbchausa.com za a iya sauraron mu akan wayar salula a kowane lokaci ake bukata. Yanzu kuma sai filin taba kidi taba karatu inda a yau zamu kawo muku rahoto na musamman game da taron da aka yi kan rayuwar shahararren mawakin danben nan margayi Muhammad Bawa dan Anaci yar tsakuwa. A makonnin baya ne dai cibiyar nazarin harshen Hausa ta Jami'ar Usmanu Danfodio da ke Sokoto ta shirya wani babban taron kasa da kasa kan nazarin wakokin maza da tarihin shahararren mawakin da suka hada da Nanoma da Damben da Dambe da kuma Kokowa. Akwai manazarta da suka bayyana wakokin nasa a matsayin waɗanda suka bayar da gudunmawa a fannonin motsa jiki da ma kiwon lafiya a maimakon na noma da dambe. Zubairu Ahmad ya halarci taron ga kuma rahoton da ya hada mana.
1: Taron da cibiyar ta nazarin Hausa ta Jami'ar Usman Danfodio Sokoto ta shirya ya samu halartar masana kusan 100 daga jami'o'in Bayero da ke Kano da ta Ahmadu Bello da ke Zaria da Jami'ar Dutse Makatsina da ta Maiduguri da Jami'ar Jihar Sokoto har ma daga Jamhuriyar Nijar an samu halarta da suka gabatar da makaloli daban-daban akan wakokin makaɗa Bawa dan Anaci. An haifi Muhammadu Bawa dan Anaci Gandi a shekarar 1901 inda ya rasu a shekarar 1986 yana da shekaru 85 a duniya. Professor Salisu Ahmad ya kasai shugaban cibiyar nazarin Hausa ta Jami'ar Usman Danfodio shine jagoran taron na kasa da kasa akan wakokin makaɗa Bawa dan Anaci.
2: An samu halarta na masana kuma daga sassa daban-daban sannan kuma sun bayar da gudunmawa a fannoni daban-daban musamman fannonin nan guda hudu da muke da su na Hausa, bangaren harshe da adabi da al'ada. Dukkanin su waɗannan fannoni an same su a cikin gudunmawa ta wannan mashahurin mawaki. Shi harshe kamar ne muka saba.

0: in the look of the Kitinka,
1: Na zanta da wasu daga iyalan makada Muhammadu Bawa dan Anaci kuma ga abin da ƴar Sulbabu take cewa akan yadda aka karrama mahaifin nata.
2: Alhamdulillah na ji daɗin wannan al'amari. Allah shi ƙara daraja wa ga wuri. Allah shi ƙara ɗaukaka su. Allah shi ƙara ruwa asiri. Alhamdulillah na ji daɗi. Su kuma gabatan waɗanda na wuce Allah ka gafarta musu. Gaskiya to ban zamna tare da shi ba illa dai daga shekara sai shekara na nika tahowa da kakata mun kuma taho mun gani gida in koma ta.
1: A yayin wannan taron dai an samu makada da dama na gargajiya da suka baje kolin waƙoƙin su.